0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.boinus.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
1: Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Hari ini begitu istimewa, begitu spesial di Hari Radio Nasional yang bertepatan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kali ini Voice of Indonesia berkolaborasi dengan Radio Berbahasa Indonesia, Red FM 106,7 di Calgary, di Alberta, di Kanada. Dan saya Sekar.
2: Dan saya Dora, kita berdua ditemani produser kita Mas Agus nih yang paling ganteng. Oh. Ada juga operator kita Mas Faldin dan Mas Ucup yang paling keren. Dan Mas Eko nih di Studio Voice of Indonesia. Ya. Dan mau sapa langsung nih teman-teman kita di Red FM yang sudah bersama kita. Halo Anita, Leli, dan Feby, apa kabar di Kanada?
3: Halo.
4: Kabar baik.
1: Sehat-sehat semuanya.
4: Kabar sehat.
1: Ya. Kalau di Jakarta tuh kita cuacanya tuh masih panas banget ya.
2: Apalagi kemarin masih musim kemarau ya, masih masuk musim kemarau, dan juga kemarin ada beberapa yang memprihatinkan terjadi di negeri kita.
1: Pasti teman-teman yang di Kanada semuanya udah dengar ya. Tapi kalau di Kanada sendiri gimana nih? Udah mulai dingin belum sih kalau bulan-bulan September ini?
4: Kalau di Kanada ini udah awal-awal September itu ceritanya masuk fall gitu ya. Jadi udah mulai ada hujan, udah mulai suhunya udah mulai menurun. Nanti bersiap-siap menikmati cantiknya guguran daun. Dan habis itu masuk winter deh.
2: Waduh, berarti lagi cantik-cantiknya nanti di bulan apa nih?
4: Ya sekitar September, Oktober, okay. November ya.
1: Kalau September harusnya sih selalu cantik ya. Karena kalau di Indonesia itu masih ingat gak sih teman-teman ada lagunya September Ceria?
2: Tahun berapa dulu? Kita seumuran ya, kita seumuran ya.
1: Jadi tahu lagunya September Ceria
4: masih yang, terpapar.
1: Masih terpapar. yang Vina Panduwinata atau Maruli Tampu Bolon. Ini kelihatan. Nanti akan kelihatan usianya. Dan untuk kita September itu memang selalu ceria sih. Untuk bulan September ya.
2: Apalagi hari ini ya, ceria banget ya. Udah tampak nih dari background studio kita hari ini ya. Karena hari ulang tahun Radio Republik Indonesia sekaligus Hari Radio Nasional. Wah, bakalan seru nih. Nanti kita ngobrolin nih soal peringatan Hari Radio dan juga bagaimana pendengar radio di Kanada ya. Seperti apa antusiasmenya.
1: Karena kalau di sini mungkin teman-teman bisa ngeliat ya, bukan cuma studio kita aja yang ramai, tapi juga di pagi-pagi tuh kita udah sempat upacara dan ada berbagai macam kegiatan lainnya. Dan kita juga penasaran nih, mau kenalan sama Red 106,7 FM yang ada di Calgary, Alberta ya. Karena ikut bangga banget loh, ternyata di sana disiarkan ada siaran berbahasa Indonesia. Ikut bangga banget ya kita.
2: Keren ya, keren
1: banget.
2: Senang banget
1: loh. Ini boleh gak sih diceritain ini sebenarnya seperti apa sih Red 106,7 FM? Dan ada tagline-nya gak? Tagline-nya itu seperti apa? Atau cerita tentang ininya dulu deh, si Red FM-nya ini seperti apa ya?
4: Monggo Bu Leli.
5: Sorry. Red FM Radio Bahasa Indonesia itu berdiri tahun 2024, 7 Maret. Jadi inisiatif dari Ibu Julia, beliau adalah pendirinya. Beliau adalah salah satu presiden Canadian Indonesian Social Club di Calgary. Jadi bekerja sama dengan Red FM. Kemudian dapatlah ide untuk kolaborasi. Nah, pada saat itu 2 tahun yang lalu saya ikut membantu dan Ibu Veronica. Jadi saat itu baru kita bertiga. Peresmian Radio Indonesia itu di kebetulan Pak Dubes, Pak Daniel Tumpal, beliau hadir, Pak...
2: Pokoknya ramai
4: lah. Konjen ya.
5: Ya, Pak Konjen KJRI dari Vancouver dan Ibu Konjen KJRI dari Vancouver juga hadir meresmikan program Radio Bahasa Indonesia ini. Yang pertama di North America dan di Kanada. Jadi penasaran, kami juga cukup sih, bangga,
2: kita pasti bangga banget ya. Bangga tapi banget. Kita penasaran isinya apa nggak sih, Yador ya?
6: Iya, siarannya infonya apa-apa aja sih? Terus ada chit-chatnya juga nggak sih sama pendengarnya?
5: Untuk sekarang kita masih pasif ya, jadi kita masih pre-recording. Tapi untuk kontennya sendiri kita banyak talk show dari teman-teman, ada yang dari Vancouver, dari Toronto, jadi dari Sabang sampai Merauke di Kanada gitu. Jadi sangat variasi, dan juga kita melibatkan anak-anak student, anak-anak Permika, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Kanada, ada yang di Vancouver, ada juga di Calgary, di Toronto juga ada. Jadi kita mencoba untuk sertakan generasi muda untuk tidak lupa bahasa Indonesia dan ya mengingat lagu-lagu Indonesia.
2: Oke, seru-seru
6: seru banget,
2: banget
6: ya, penasaran ya. Nanti,
2: tapi aku udah pernah ini loh, aku udah pernah follow IG-nya juga sih kalau aku.
6: Diam-diam ya, udah follow ya.
2: Oke, dan Dora silahkan.
6: Dan mengawali kebersamaan di edisi spesial HUT RRI kali ini, kami sudah merangkum nih sejumlah informasi dalam Warta Berita Voice of Indonesia yang akan dibacakan oleh Leli dan Mbak Feby ya, dan juga Mbak Anita di Red FM Calgary, Kanada. Silakan.
5: Terima kasih Dora dan Sekar di Jakarta. Baiklah, kami sampaikan berita pertama dari Voice of Indonesia. Kementerian Ekonomi Kreatif menindaklanjuti peluang kerjasama strategis dengan Amerika Serikat untuk memperluas akses produk dan industri kreatif Indonesia ke pasar global. Melansir kantor berita Antara, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya dalam keterangan yang diterima di Jakarta Kamis mengatakan berbagai subsektor ekonomi kreatif atau ekstraf ekonomi memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kolaborasi dengan Amerika Serikat, baik dalam perdagangan, investasi, teknologi, maupun pengembangan industri kreatif. Menurut Rifki, Amerika Serikat merupakan salah satu pasar penting bagi produk ekonomi kreatif Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia yang diolah oleh Kemenkraf, nilai ekspor ekonomi kreatif Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 3,31 miliar dolar Amerika Serikat pada periode Januari sampai April 2020. Ekspor tersebut terutama berasal dari subsektor fashion, kemudian kriya, dan kuliner.
7: Berita selanjutnya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Nezar Patria, menyatakan bahwa integritas informasi merupakan salah satu kunci bagi organisasi media dalam menghadapi dominasi platform digital global serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Dalam seminar peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026 di Auditorium Yusuf Rono Dipuro RRI Jakarta, hari Rabu 9 September 2026, Nezar Patria menjelaskan organisasi media seperti Radio Republik Indonesia menghadapi tantangan besar seiring dengan semakin dominannya platform digital dan media sosial sebagai saluran utama penyebaran informasi. Menurut beliau, Informasi RRI menjadi organisasi media multiplatform berada di jalur yang tepat, mengingat khalayak kini dapat mengakses konten RRI tidak hanya melalui frekuensi radio, tetapi juga dalam bentuk audio, gambar, dan teks melalui platform digital. Namun, beliau menyampaikan bahwa peralihan ke platform digital menuntut strategi konten yang berbeda, karena audiens radio dan pengguna telepon seluler memiliki karakteristik yang berlainan.
8: Berita terakhir. Film Empat Musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini membawa lanskap Bromo ke panggung Festival Film Internasional. Film tersebut akan menjadi world premiere dalam program Centerpiece Toronto International Film Festival 2026 di Toronto, Kanada. Menurut Kamila Andini, keikutsertaan di festival internasional ini membuka peluang bagi film Indonesia untuk menjangkau penonton yang lebih luas sekaligus memperkenalkan karya Indonesia kepada lebih banyak audiens. Selain itu, film Empat Musim Pertiwi juga akan tayang di Busan International Film Festival di Korea Selatan dan Tokyo International Film Festival di Jepang. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Wah, lagu Angkasawan, Mars Angkasawan nih ya. Kalau untuk
1: Betul.
0: saya sama Dora, tadi pagi ketika upacara, kita tuh harus mendengarkan lagu itu sembari menaruh tangan ya,
1: Tangan kanan ke
0: tangan-tangan di
1: dada
0: dada
1: sebelah
0: sebelah
1: kiri.
0: kiri gitu. Tapi saya penasaran nih, Leli, kemudian Anita dan juga Feby udah pernah denger nggak sih lagu Mars Angkasawannya RRI?
2: Jujur baru
1: Baru
2: pertama
1: ini ya.
2: kali. Saya juga. Aduh.
1: Kalau udah pernah denger malah saya kaget ya.
0: Iya.
2: Tapi bagus banget loh.
1: Oh
2: I
1: iya.
2: mean bagus banget. Iya, dan meaningful ya.
1: Betul,
0: Iya,
1: betul.
0: iya, iya.
1: Dan memang di situ ada semboyannya sekali di udara, tetap di udara.
0: Itu semboyan RRI
1: Iya,
0: banget.
1: dan itu semboyan RRI banget. Jadi apapun yang terjadi harus tetap mengudara nih, mengenalkan Indonesia. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri,
0: Iya,
1: seperti itu.
0: jadi memang kalau misalkan untuk orang-orang RRI ya, ketika mendengarkan Mars Angkasawan itu kayak lagu Indonesia Raya yang kedua gitu gak sih?
1: Betul ya.
0: Tapi memang benar sih, seperti yang disampaikan tadi, emang meaningful dan memang membangkitkan nilai-nilai nasionalisme. Dan biasanya kalau kita membangkitkan nasionalisme itu dengan mendengarkan kata-kata bijak gak sih, yang biasanya
1: Betul.
0: dibacakan oleh pahlawan. Kemudian juga kalau karena hari ini hari radio, kata bijaknya itu dari tokoh radio, tepatnya dari tokoh RRI yang dianggap paling penting sih.
1: Iya betul, nanti kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu ya pendiri RRI ini. Dan
0: akan dibacakan sama siapa? Oleh Anita. Voice of Indonesia.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia, inilah kata bijak hari ini. Daripada menurunkan sangsaka merah putih, lebih baik saya mati. Yusuf Rono Dipuro. Muhammad Yusuf Rono Dipuro adalah tokoh yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui Radio Hoso Kyoku. Pada tanggal 10 September 1945, Yusuf Rono Dipuro bersama tokoh lainnya mengusulkan pendirian stasiun radio nasional untuk mendukung perjuangan Indonesia. Radio Republik Indonesia berdiri pada 11 September 1945. Yusuf Rono Dipuro menjadi kepala RRI Jakarta yang pertama hingga Juli 1947 dan memperkenalkan semboyan "Sekali di udara, tetap di udara."
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Voice of Indonesia. Tadi kita sempat lupa bahas ya ini mengenai impact hari radio. Jadi memang kan seperti kalau kata Yusuf Rono Dipuro ya teman-teman ya, bahwa sekali di udara tetap di udara, dan tentunya kita berharap untuk RRI juga bisa memberikan dampak. Betul, ya Dora ya.
1: Betul sekali, karena kalau udara tuh kan gak bisa lepas ya dari kehidupan kita ya. Terutama, gak mungkin kita hidup tanpa udara.
0: Tapi itu cuma bercanda. Maksudnya kita sih berharap RRI bisa terus relevan di tengah berbagai informasi.
1: Betul,
0: ya, perubahan
1: berdampak
0: informasi
1: juga.
0: Dan juga berdampak, karena memang sekarang udah ada berbagai platform baru, sosial media dan berbagai macam lainnya ya Dora.
1: Betul,
0: ya. Tapi
1: betul
0: kita
1: sekali.
0: Sih berharap banget tetap bisa memberikan hal-hal baik dan kontribusi baik. Kalau di Red FM sendiri, terutama di Kanada, kita juga penasaran ya Dora.
1: Ya, seperti apa sih ya yang dilakukan teman-teman di sana, dan pendengarnya seperti apa antusiasme juga untuk mendengarkan siaran dalam bahasa Indonesia.
0: Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau jawab nih. Di sana masih ada radio FM gak sih? Maksudnya masih banyak gak sih di rumah-rumah?
5: Oh masih, kita masih dengerin radio di mobil ya rata-rata ya.
0: Masih ya.
1: Oke.
0: Tapi selain di mobil gitu.

0: Dan nanti saat teman-teman download di Play Store atau di apa Google Play gitu ya, itu nanti memilih kota Calgary karena ada beberapa kota Red FM itu. Kebetulan kita siaran di frekuensi Calgary 106,7 FM dan Radio Bahasa Indonesia itu mengudara setiap hari Minggu jam 8 pagi waktu Calgary selama 1 jam. Dan ini praktis banget karena teman-teman bisa dengerin dari mana aja. Kita juga banyak pendengar setia dari Jakarta, dari Indonesia, kemudian teman-teman dari Amerika, dari Belanda, dan banyak deh pokoknya. Dan sebenarnya platform digital ini sangat membantu ya, sangat membantu keberlangsungan radio, jadi menyesuaikan zaman. Jadi ini buat kami sangat praktis dan pastinya juga sangat praktis untuk zaman sekarang gitu.
1: Jadi teknologi memudahkan ya, mendekatkan yang jauh ya menjadi dekat ya.
0: Betul.
2: Tapi yang dekat jangan jadi jauh ya.
1: Ya jangan dong.
2: tapi memang ada kecenderungan gak sih kalau di sana tuh ada stereotipe yang bilang biasanya radio tuh eratnya sama orang-orang tua aja gitu-gitu gak sih?
1: Kayaknya enggak ya.
3: Enggak juga ya juga sih. Enggak juga sih, kalau di masih banyak juga kok radio-radio kekinian yang masih muterin juga top 40-nya sini juga masih ada gitu. Jadi emang tergantung target marketnya masing-masing.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama IGN Global, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi jembatan suara yang menghubungkan seluruh rakyat Indonesia, termasuk jutaan diaspora Indonesia yang tersebar di 5 benua. Melalui jargon sekali di udara, tetap di udara, RRI terus menginspirasi, menginformasikan, dan merawat rasa rindu kami semua terhadap tanah air. Terima kasih atas dedikasi RRI dalam membakar semangat kebangsaan dan menjaga persatuan Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, semakin inovatif, dan terus mendunia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
2: Masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
1: Dan masih bareng host-host Red FM yang cantik-cantik nih dari Kanada yang kece-kece banget. Ada Nita, Leli, dan Feby di edisi spesial ulang tahun ya Radio Republik Indonesia ke-81.
2: Senang banget ditemenin kita ya, nggak dora-dora lagi, gak dora-dora ya. Lagi gitu ya, punya teman-teman baru. Dan senangnya karena ini semuanya cewek-cewek semua ya, cewek-cewek
1: rame
2: semua.
1: Ini apalagi, kayak girls power ya,
2: atau rumpi, rumpi bukan
3: ya yeah.
2: Jatuhnya tapi bukan rumpi ya, karena ternyata kita jadi tahu Red FM itu pendirinya atau yang memulai, yang menggagasnya itu cewek-cewek semua. Betul. Betapa kita perempuan-perempuan ini boleh berbangga dong ya.
0: Tunggu, tunggu, bukan Red FM, bukan kita penggagasnya Radio Bahasa, program Radio Bahasa Indonesia. Red FM-nya sih sendiri, udah lama. Kita nebeng, kita nebeng.
2: Tapi kalau misalkan bicaranya pakai bahasa Indonesia, pasti Radio Bahasa Indonesia.
1: Radio Bahasa Indonesia.
5: HUT RRI hari ini super meriah dong ya di Jakarta ya.
1: Wah, meriah sekali ya. Kita udah heboh dari beberapa bulan apa hari. Kalau bulan agak lebih ya.
2: Agak lebay ya.
1: Agak lebay ya kalau beberapa bulan. Beberapa minggu sudah sibuk nih, dan gak cuman di pusat di Jakarta, tapi RRI-RRI lainnya di berbagai daerah di seluruh Indonesia juga memeriahkan ulang tahun. Nah, apa aja nih Sekar nih biasanya
2: dari
1: nih kita
2: Sabang
1: lakuin ya.
2: Dari Sabang sampai Merauke ya.
1: Betul,
2: semuanya.
1: Dari Miangas sampai Rote.
2: Iya betul, ditambahin ya. Ada RRI Fest. RRI Fest itu mengajak masyarakat untuk berkenalan lagi dengan RRI. Jadi ada bazarnya, ada kegiatan-kegiatan, ada bintang radio juga. Kemudian ada lomba-lomba, dan tadi pagi kita ada upacara ya.
1: Betul.
2: Terus kemudian juga ada, nah ini yang unik. Jadi ada tradisi tahunan penyulutan obor Tri Prasetya. Jadi itu semacam seremoni gitu ya. Ada orang

0: orang yang mewakili daerah-daerah di RRI di seluruh Indonesia gitu ya. Dan kemudian dari gelap gitu ya, terus dinyalain obor-obor, maksudnya sih untuk membangkitkan
1: semangat
0: atau
1: ya,
0: mengingat di masa-masa ketika RRI di zaman
1: Yusuf Ronodipuro ya,
0: Ronodipuro sebelum kemerdekaan Indonesia. Tapi sebetulnya walaupun Hari Radio Nasional itu hari lahirnya RRI ya, tapi yang memperingati itu juga seluruh radio
1: pencinta
0: yang ada di Indonesia.
1: Radio, betul.
0: Jadi tadi pagi tuh saya ngedengerin radio swasta ya, itu penyiar-penyiar lama tuh datang lagi, siaran lagi. Tadi pagi kebetulan ada Ari Daging sama ada Indi Barens gitu.
1: Mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya ya.
0: Sama ya, dengerin juga ya. Oh berarti kita ada di mendengarkan radio
2: fans
0: sama
2: berat,
0: ya.
2: Fans berat,
0: oh, fans berat. tapi penasaran deh, sebenarnya kalian itu punya penyiar favorit nggak sih?
1: Jangan sebut nama saya ya.
0: Takut banget. Takut dengernya. Ya udah deh, coba aku
3: siapa dulu nih?
0: Tanya dulu sama Anita deh.
3: Penyiar radio favorit?
1: Iya, betul.
3: Kebetulan I grew up with Radio Prambors gitu. Itu radionya anak muda. Bener. Pada masanya. Ya sampai sekarang sih ya. Waktu itu aku ngefans banget sama Angga dan Irfan karena siaran radionya itu tuh lucu banget kalau mereka nge-host setiap sore ya, dari jam 4 sampai jam 7, dari Senin sampai Jumat. Dan kebetulan sekarang jadi kenal juga dengan mereka. Dan salah satu favorit, salah seorang penyiar favorit perempuan yang sampai sekarang aku masih sangat favorit itu adalah Becky Tumewu. Dan kebetulan itu udah senior banget. Dan kebetulan aku berkawan baik dengan beliau sekarang ini. So
1: ya,
3: halo Kak Bek. Ya, jadi itu salah satu panutan aku ceritanya dalam berpublic speaking juga. So halo Kak Becky. I'm so grateful to have you in my life. Dan ya, belajar banyak dari Kak Becky. Thank you.
1: Okay. Kak Becky mah emang keren banget ya.
0: Iya, senior banget,
1: senior
0: ya.
1: Betul. Sumber tempat belajar juga.
0: Kalau Feby siapa Feby?
4: Kalau saya kebetulan growing up-nya banyak dengerin Ari Daging juga. Makanya tadi dengerin Ari Daging, terus zamannya Vena Anissa, terus juga dengerin radio lain, ada Surya Insomnia tuh, sama Molan, ada Gita Bebita juga masa-masanya itu. Jadi dari di jalan ngerasain dulu nelpon, terus ikut kuis gitu-gitu kan, menang hadiah gitu-gitu. Terus iya kan, seru banget.
3: Betul, betul.
4: Terus, terus dulu waktu di kantor tuh juga kita tuh satu ruangan, walaupun ada kubikalnya masing-masing, kita kayak dengerin radio pagi-pagi gitu buat bareng-bareng nemenin kerja kayak gitu.
1: Radio
4: terus,
1: yang sama?
4: Iya, radio-radio yang sama. Kak, itu radionya kan beda-beda tuh tadi, penyiar-penyiar tadi kan radionya beda-beda. Sekarang nambah favorit nih, ada Sekar, Dora, dan Pak Agus juga.
1: Akhirnya nama aku
0: ini
1: disebut.
0: Yang Dora tunggu-tunggu loh, makasih loh.
1: Makasih.
0: Akhirnya Dora disebut. Betul juga ya.
1: Juga.
0: Oke. Okay. Terus Lely gimana Lely?
2: Kalau saya big fan sama Indi Barens.
0: Suaranya
2: tuh super super crisp. Jadi gak bisa gak denger dia, harus denger. Setiap hari tuh harus, wajib. Kalau di mobil harus denger. Zaman dulu kan radio di rumah masih yang kita puter-puter
1: itu ya.
2: Oh
1: iya, betul-betul.
0: Iya.
2: Jadi harus deh, itu pasti. Nyala terus, non-stop kalau ada Indi Barens.
0: Kalau aku tuh sukanya sama nih, pendengar Prambors juga. Jadi kalau aku agak-agak curang sih sebetulnya, aku sukanya sama Nicola Saputra. Karena dia pernah siaran juga loh malam-malam walaupun gak lama gitu ya. Jadi
1: langsung ngebayangin ya ketika siaran sama mukanya.
0: Iya,
1: ya.
0: Kan biasanya kita tuh ngebayangin mukanya tuh kayak gimana ya. Kali ini kita gak perlu berimajinasi karena udah kelihatan kan bentukannya tuh seperti apa gitu. Itu siarannya malam-malam gitu kan. malam-malam dengerin Nicola Saputra gitu ya.
1: Siapa yang ini ya, nggak geter
4: mimpi
1: ya.
4: Mimpi indah ya.
0: Mimpi indah ya, langsung bahagia gitu.
1: Besok
0: ya,
1: langsung semangat kerja kayaknya.
0: Oh iya, jelas. Terus siapa lagi ya, Ronald Tika, aku suka ya. Ronald Tika, itu sih. itu lucu banget sih, parah
4: seru,
0: ya.
4: Seru.
0: Mm-hmm. Ya itu kira-kira itu aja. Kalau Dora, Dora gimana Dora? Jangan sebut nama sendiri ya, tolong ya.
1: Aku banyak ya, langsung nama sendiri juga.
0: Aduh. Tetap loh dia.
1: Ya tadi Surya lucu. Mm-hmm. Memang lebih enak ketika tahu penyiarnya siapa ya. Mm-hmm. Kadang-kadang suka kegeeran banget, ih suaranya kok kayak agak serak-serak gimana gitu kan.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba pas lagi lihat kok zong ya.
0: Oke, jadi
3: biasanya ini. Biasanya ini ya.
1: Apa?
3: Biasanya suara itu memanipulasi ya, kalau suaranya
1: betul,
3: enak
1: betul.
3: Terus hayalan kita tuh
1: di tingkat
3: pasti
1: tinggi ya
3: orangnya.
0: Sama lah ya, jangan-jangan kita tuh dibayanginnya tuh kayak
1: gimana ya.
0: Oke, tapi kita senang banget loh karena Voice of Indonesia itu diberikan kesempatannya untuk bisa hadir dan bisa menyapa masyarakat yang ada di sana. Karena minimal sebulan sekali ya siaran Bahasa Indonesianya VOI ini di rebroadcast atau dipancar luaskan oleh Red FM. Makasih banget loh sebetulnya. Dan kita penasaran juga nih gimana sih respon pendengar yang ada di sana.
4: Wah, luar biasa sih respon pendengar di sininya juga. Termasuk kita juga suka ikut dengerin, pasti dengerin ya. Kita pasti ikut dengerin juga dan ikut bangga dengerin siaran RRI Voice of Indonesia yang selalu menghadirkan feature tentang kekayaan budaya Indonesia. Jadi buat kita-kita yang jauh dari perantauan begini tuh jadi terobati gitu rasa rindunya sama tanah air. Dan info-infonya juga selalu ada info-info menarik yang oh jadi tahu ya ada sesuatu yang baru nih gitu. Seru gitu.
3: Iya benar-benar. Sama lagu-lagunya juga yang khas Indonesia gitu, banyak banyak banget yang hits. Dan kita tuh kalau berkumpul di sini di komunitas Indonesia, kita tuh suka nari sama-sama, kita suka line dancing pakai lagu-lagu yang lagi ngehits di Indonesia. Jadi kalau sekarang kan genre musiknya tuh ada tuh yang musik timur gitu ya. Kayak ada apa, tabola bale. Wah itu selalu diputer tuh kalau ada pertemuan di komunitas. Terus ada stechu-stechu, pica-pica. Betul. Nah nih saya boleh request lagu gak nih ngomong-ngomong nih ke Voice of Indonesia
1: ya. Boleh banget.
0: Apalagi kalau requestnya sama Dora nih.
1: Kalau aku request lagu plus nanti sambil jogetan kayaknya.
0: Iya. Dan
3: gitu, dapat hadiah ya.
1: Dapat hadiah.
0: Dora ini tuh juga memang untuk ketika lagi jogging tuh playlistnya tuh.
1: Aduh dibuka dong. Lagi ya. Dibuka ini loh.
0: Dibuka dong. Gak hanya di Kanada, Dora tuh setiap hari kalau lagi jogging di Monas dia dengerinnya tabola bale.
1: Betul, lagu-lagu timur itu menemani kita jogging tuh atau olahraga tuh seru banget loh. Mungkin boleh ya, boleh dicoba ya. Iya, Thomas. Tadinya mau satu putaran kok jadi kayak lima nih begitu.
0: Oh, jadi dari tadinya jalan cepat, jalan lambat jadi lari maraton.
1: Lari gitu. Maraton langsung 5 km.
4: Saya pikir sampai 100 putaran. Oke. Okay. Makin semangat.
1: Makin semangat ya.
0: Habis itu enggak siaran udah gitu ya.
1: Tipes kayaknya ya.
0: Oke, kita dengerin aja.
3: Oke, aku mau ini dong lagunya, aku kangen sama suaranya Yopi Latul. Lagunya yang Hiyoko Tobelo.
0: Wah, okay. Penasaran kan gimana lagunya ya?
1: Langsung kita putar, silakan operator.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Dengar Voice of Indonesia, saya Lely, host Red 106.7 FM di Calgary, Kanada, kembali menyapa Anda dalam informasi menarik dari Indonesia. Pendengar, lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI menjadi bagian penting dari semangat nasionalisme dan perjuangan bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan, radio menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi sekaligus membangkitkan semangat rakyat melawan penjajah. Dalam revolusi fisik pada tahun 1945 sampai 1949, RRI menyiarkan perkembangan pertempuran, diplomasi, dan pidato pada para tokoh bangsa. Siarannya bahkan terdengar hingga luar negeri dan turut memperkuat pengakuan dunia terhadap kedaulatan Indonesia. Setiap 11 September, Hari Radio Nasional diperingati bukan hanya untuk mengenang lahirnya RRI, tetapi juga untuk menghargai perjalanan dan peran media penyiaran dalam kehidupan bangsa, termasuk dalam sejarah perjuangan Indonesia.

Kini di tengah perkembangan teknologi terjadi perubahan pola konsumsi media. Masyarakat semakin banyak beralih ke dunia digital. Di tengah perubahan tersebut, RRI dan radio lainnya terus beradaptasi dengan teknologi digital. RRI hadir melalui aplikasi, situs website, media sosial hingga konten siniar. Meski pola hiburan masyarakat berubah, radio tetap memiliki peran penting. Radio masih menjadi teman bagi pengemudi, masyarakat di daerah, dan komunitas lokal, serta dapat diandalkan dalam situasi darurat.

0: Pendengar, kita beralih ke Amerika Serikat. Hijau Coffee, usaha rintisan diaspora Indonesia, dibuka di San Jose, California, Amerika Serikat. Didirikan oleh Maria dan Rian Prawirajaya, Hijau Coffee tidak hanya menawarkan kopi, tetapi juga memperkenalkan cita rasa Nusantara. Menu seperti pandan latte, nastar latte, dan klepon latte dipadukan dengan biji kopi pilihan dari Takengon Aceh dan Kintamani Bali. Pendengar, selain Hijau Coffee, gerai kopi diaspora Indonesia lain yang telah beroperasi di Bay Area adalah Kopi Kita di San Francisco dan Kopi Bar di Berkeley. Diharapkan kehadiran mereka memperkuat penetrasi specialty coffee Indonesia di pasar internasional. Demikian informasi menarik dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.
1: Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana, tetap menjadi diri sendiri sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.
2: On behalf of CKYL 106.7 Red FM Calgary, its director, vice president, and all our radio hosts from coast to coast across Canada, and our Radio Bahasa Indonesian service, producer-director Julia Sugitio, I extend my warmest congratulations to Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, on its 81st anniversary. For 81 remarkable years, Radio Republik Indonesia has carried the voice of Indonesia across the airwaves from the Indian Ocean to the Pacific Ocean and beyond to the world, keeping the people informed, connected, and engaged around the clock. May Radio Republik Indonesia continue to be a strong and trusted voice for generations to come. Selamat atas hari ulang tahun ke 81. Semoga Radio Republik Indonesia terus berjaya dan mengudara untuk Indonesia. Panjang umur Radio Republik Indonesia. Terima kasih.
3: Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
4: Ya, tadi teman-teman sudah bercerita ya, kalau saat ini tuh di Kanada sedang musim gugur, dan itu lagi cantik-cantiknya. Tapi pengen tahu sih musim gugur yang terbaik untuk melihat momen itu tuh di Calgary tuh di mana nih? Mm-hmm. Pengen tahu ya, secantik apa sih musim gugur di Calgary? Mungkin Mbak Leli atau Mbak Feby nanti bisa bercerita cerita nih ya, untuk kita. Mana destinasi atau spot terbaik melihat musim gugur di Calgary?
5: Kalau spesifik untuk di Calgary, mainnya harus ke National Park. Oh. Jadi nggak jauh dari Calgary itu sekitar 1 jam. Nama park nasionalnya Banff. Mm-hmm. Jadi di sana banyak pohon itu kan banyak sekali. Jadi perubahan warna dari kuning, orange yang berguguran banyak tuh subhanallah cantik banget.
4: Aduh, jadi pengen ke sana ya.
5: Kalau nonton apa?
6: Apa tuh?
5: Yang film
4: Korea.
5: Korea itu ya. Korea. Itu kan Calgary banyak banget ya. Nah, itu salah satu spot-spotnya.
7: Yang terbaru kemarin yang Can Love Be Translated yang dari Kim.
5: Oh, iya.
7: Itu settingannya itu Calgary itu.
4: Oh, serius?
5: Calgary. Calgary. Oh. 90% Calgary. Jadi kalau mau main kontak-kontak nanti kita jadi tour guide deh.
4: Asik. Nah, sekarang bingung dia soalnya bukan pencinta drakor apa tuh Can Be Translated.
6: Tapi yang aku tahu di sana itu kalau nggak salah terkenalnya sama beruang ya, beruang apa tuh rusa, bener gak sih?
5: Bener banget, bener banget.
7: Beruangnya ada.
4: Di ini
7: masih. Di kota masih juga ada suka kok.
4: Jadi berjalan
7: kayak,
4: gitu dia.
7: Yeah. Iya, jadi kayak di Vancouver kita kan ada area-area yang ada gunung ya, maksudnya dekat gunung karena areanya ada banyak gunungnya. Di Vancouver pun itu juga ada black bear-nya, jadi yang kecil sih. Jadi itu suka datang ke perumahan-perumahan kalau mereka lagi cari makan tuh di musim, dari musim semi sampai ini sekarang masih nih musim panas. Sebentar lagi mereka hibernasi. Kadang mereka tuh suka ngorek-ngorek sampah. Jadi kita punya tong sampah itu suka dikorek-korek, makanya di sini suka tempat sampahnya tuh harus anti bear gitu, jadi tutup gitu.
4: Oh lucu banget, ada beruang yang kecil-kecil, pingin dipeluk deh.
6: Kak yakin dipeluk?
7: Tapi itu tetap beruang ya. Itu tetap beruang ya.
6: Kayak boneka kucing loh.
4: Kayak boneka teddy bear gitu kan.
6: Mohon maaf, ada kabur gak sih kalau masyarakat di sana ketemu beruang? Kabur loh, gak ada yang memeluk kayaknya.
7: Harus jaga jarak sih tetap, karena mereka hewan liar. Misalnya kita ketemunya juga misalnya beruang, kita ketemu coyote gitu tuh tetap harus hati-hati, karena mereka kan juga akan menyerang ya. Even selucu misalnya anjing laut itu kan terlihat lucu ya, tapi hati-hati juga gitu, karena dia juga bisa tetap binatang liar. Betul. Jadi harus tetap berhati-hati gitu.
4: Tapi ada pernah cerita atau kisah nggak sih yang menyerang rumah atau menyerang orang itu? Ada peristiwa-peristiwa seperti itu di sana?
7: Ada, bisa jadi, karena misalnya kita kalau suka jalan-jalan di park gitu kan, kita kan kotanya juga banyak taman-taman yang besar ya gitu. Misalnya kita pergi trail, hiking gitu kan. Nah itu tetap selalu akan bisa ada kesempatan ketemu mereka secara langsung. Atau misalnya kita pergi camping, karena kan misalnya kita pergi camping pun juga kita harus taruh semua makanan itu sebelum tidur, kita harus taruh semua di dalam mobil atau di dalam tenda, nggak boleh ada yang di luar sama sekali, karena itu juga bisa mendatangkan, memancing beruang-beruangnya juga untuk datang. Wow, gitu-gitu.
4: Berarti Sekar cocok nih di Vancouver, dia suka camping soalnya.
6: Iya, aku suka camping.
7: Oh enak banget.
4: Tuh cocok.
7: Di sini enak banget campingnya, karena setting udah semuanya udah tertata rapi, jadi lebih mudah gitu. Jadi kita bisa camping pakai mobil, bisa juga pakai tenda gitu-gitu.
6: Cuma kalau aku paling-paling dagingku digondol sama kucing. Nanti ada binatang paling apa gitu enggak kebayang sih kalau ada beruang atau apa sih, coyote gitu ya.
7: Survival skillnya beda kalau di Indo kan, kita di Indonesia kan kita kalau camping bawanya garam ya, kalau di sini kan bawanya bawa bear spray ya. Biasanya garam
6: harus punya ya. Tapi berarti masyarakat di sana tuh udah biasa banget ya kalau ketika ketemu gitu udah tenang gitu ya.
7: Kalau dibilang tenang enggak juga sih. Gitu ya. Tetap harus hati-hati juga. Misalnya kadang-kadang kita gitu. Tetap harus jaga jarak. Betul, sih beneran jaga gitu.
6: Dan ya memang sih ya di Calgary, di Kanada dan tempat lain sebagainya itu kita dengernya seru-seru ya. Tapi kita juga berharap dan mohon doanya juga ya, karena betul, memang di Indonesia saat ini tengah ya namanya juga kita tinggal di Ring of Fire ya, sebanyak 11 gunung api di Indonesia mengalami erupsi sepanjang tahun 2026 ini gitu. Dan kemudian juga sampai saat ini kita taping siaran ini ya, ada 5 jurnalis teman-teman kita juga ya. Betul, kita merasa emosional teman-teman juga media, ya. Teman-teman media dan juga tiga kru kapal dari yang ada di sana ya masih belum ditemukan, belum hingga ditemukan. Hingga siaran ini kita rekam ya.
4: Betul.
6: Dan tentunya kita semua berdoa ya,
4: berdoa
6: semoga lekas ditemukan dan kemudian juga kondisi di Indonesia semoga baik-baik aja.
4: Iya, lebih kondusif ya, apalagi Jakarta yang kemarin terdampak juga karena erupsi Gunung Anak Krakatau.
8: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, wah gak kerasa banget nih ya. Satu jam tuh terasa hanya beberapa detik. Karena siaran kali ini terasa istimewa banget
6: beberapa
4: buat saya
6: ya.
4: Betul. Karena istimewa jadi gak terasa, jadinya seru aja nih Kak.
6: Iya, perasaan kita baru ngobrol sebentar, baru ngerumpi-ngerumpi sebentar, baru kenalan sama Kanada. Tahu-tahu udah mau selesai aja nih ya kita ngobrol-ngobrolnya, baru juga kita kenalan-kenalan ya sama Lili Anita dan juga Feby.
4: Sama Beruang juga,
6: sama Coyote gitu ya. Tapi ya sebelum kita mengakhiri, saya mau menginfokan nih kalau siaran kita ini juga ditayangkan di YouTube-nya Voi _ official. Underscore-nya satu ya kalau untuk YouTube-nya ya.
4: YouTube-nya Voi _ ya satu official.
6: Dan juga bisa didengarkan di SW3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Dan juga dipancar luaskan oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106,7 FM di Calgary, Alberta, Kanada.
4: Jadi terima kasih Anita, Leli, Feby, dan Red FM yang tentunya sudah mau nih ya ngobrol-ngobrol bareng kita dan siaran bersama dengan Voice of Indonesia.
6: Iya, senang banget ya ditemenin di hari yang spesial, hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia yang ke-81 ya.
9: Ya, sama-sama loh Dora, Sekar. Nanti kayaknya harus kita ulang lagi nih keseruan kita seperti ini. Mesti siaran bareng lagi.
6: Benar. Karena saya juga masih penasaran nih di belakang ini gambar-gambar apa nih ya? Tempat-tempat apa? Ini belum kita sentuh loh, belum kita ceritain gitu ya.
4: Apalagi tapi mungkin yang mirip gitu ya. Yang mirip kayak Monas nih ada nih.
6: Mirip Monas ya?
4: Mana? Kayaknya enggak mirip. Di atas kepala saya nih.
9: Nah, yang mirip Monas ini, ini nih ya, itu ada di Toronto, itu ikonnya kota Toronto, namanya CN Tower. Itu memang tinggi banget, terus ada lantai kacanya yang kita bisa lihat ke bawah. Kalau aku sih nggak berani, tapi aman ya gitu. So nanti kalau main ke Kanada boleh, di Toronto ada saya, di Vancouver ada Feby, lalu di Calgary juga ada Bu Leli. Pokoknya kita nanti ajak teman-teman dari VOI untuk jalan-jalan di sini.
4: Butuh berapa lama tuh untuk keliling ke situ ya, ke Toronto, ke Calgary, ke Vancouver?
6: Setahun kayaknya ya.
5: Satu tahun.
9: Iya, satu tahun. Nanti tinggal minta vacation selama 3 bulan, 4 kali dalam setahun.
4: Gak kerja kayaknya ya.
9: Ini kita gak mau udahan nih rasanya, tapi kayaknya ya I think kita sudah sampai di penghujung siaran. Dan kita dari Radio Bahasa Indonesia di Red FM Calgary senang banget bisa diundang oleh Radio Republik Indonesia Voice of Indonesia di event khusus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Nah, kita bertiga mau kompakan nih ceritanya, mengucapkan selamat ulang tahun. Gimana, Feby, Leli, siap?
5: Oke,
9: okay. Kita barengan ya. 1, 2, 3. Dirgahayu,
5: Dirgahayu Radio Republik Indonesia.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
9: percaya tangan nih di studio.
4: Ini gemuruh ya, nanti tolong dikasih efeknya ya. Ini teknik ya, bergemuruh.
6: Tadi seperti kata teman-temannya, semoga ini tidak menjadi perjumpaan kita yang terakhir. Sampai ketemu lagi dalam siaran Berbahasa Indonesia berikutnya.
4: Bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia.

Ini Beci Hirar dan suara nanti programa Serar Hai Tiga Sentung yang tak sersepraha Wifi dan Sinser Hai Tiga Sentung. Sikan si bitu ya komentar unem file unem email anun serima adres avoy listeners@gmail.com atau avoy.toys@gmail.com. Wirwat ndaraf af bitu hirin.